teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 belakangan ini FYP TikTok kamu tuh masih isinya orang main sepatu roda juga enggak sih? Nah, ternyata emang tren ini tuh lagi booming lagi ya. Salah satu pemicunya itu adalah lagu Rollerblade-nya dari grup Indonesia yaitu Nona yang emang lagi viral di media sosial ya. Sampai Uca aja tuh juga ngelihat beberapa FYP yang isinya tuh ya sepatu roda gitu. Jadinya Uca sendiri pun kayak nginget-nginget, dulu kayaknya gue punya sepatu roda deh ya, yang di belakangnya dua lah, atau yang kayak biasa, sepatu roda biasa gitu ya. Dan banyak konten kreator juga ini tuh udah mulai bikin video main inline skate, dance challenge, sampai nongkrong di taman sambil pakai lagu itu sebagai background. Alhasil juga olahraga yang sempat hits di 90-an, di era 90-an dan awal 2000-an itu makanya balik lagi viral gitu ya. Padahal nih sepatu roda kan bukan cuma soal ikut tren juga ya. Aktivitas ini tuh juga bagus loh teman Pro 2 buat kesehatan, karena ini tuh bisa melatih keseimbangan, koordinasi tubuh, nguatin otot kaki sekaligus jadi olahraga kardio yang seru. Makanya gak heran ya kalau sekarang tuh komunitas sepatu roda di berbagai kota udah mulai aktif lagi. Banyak yang mengadakan latihan bareng juga, sampai acara kumpul di akhir pekan. Jadi selain olahraga juga bisa sekalian nambah teman baru teman Pro 2. Kalau kamu tertarik nyobain gak sih teman Pro 2 ya? Pokoknya jangan asal pilih sepatu roda ya, tetap pastiin ukurannya tuh pas sama kaki kamu, sistem penguncinya kuat, dan yang paling penting pakai perlengkapan keselamatannya ya teman Pro 2. Nah, kalau lagu bisa bikin sebuah hobi lama hidup lagi ya teman Pro 2, kira-kira hobi apa ini yang pengen kamu lihat kembali lagi, viral lagi gitu ya? Hobi apa? Siapa tahu nih setelah sepatu roda, giliran permainan atau olahraga favorit kamu yang jadi tren ya teman Pro 2. So, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Fatherless atau father hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

nungguin final Piala Dunia 2026 nih. Jadi teman Pro 2 bukan cuma pertandingan aja yang ditunggu ya, tapi ini juga pertunjukan paruh waktunya nih yang dijamin bakal pecah nih. Jadi emang tahun ini tuh untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia bakal punya halftime show ala Super Bowl. Dan deretan bintang yang tampil itu gak main-main ya. Ada Shakira, Madonna, BTS, dan Justin Bieber yang bakal satu panggung di Stadion MetLife, Amerika Serikat. Bahkan juga Shakira ini juga berharap nih vokalis Coldplay Chris Martin itu ikut ngeramein penampilan spesial ini. Dan Shakira juga ngaku penasaran nih ya seperti para penggemarnya, karena emang konsep pertunjukan ini tuh masih terus disiapin. Yang pasti nih mereka tuh pengen menghadirkan momen yang benar-benar bersejarah di hadapan jutaan penonton di seluruh dunia. Buat Shakira sendiri nih, Piala Dunia emang punya cerita yang spesial ya, setelah emang dia sukses ya lewat lagu legendaris Waka Waka di tahun 2010. Dan sekarang lagu terbarunya Dai Dai juga lagi ngeraih prestasi ya. Dan ini tuh jadi salah satu soundtrack Piala Dunia 2026 yang paling populer, teman Pro 2. Ya yang jelas nah, final kali ini teman Pro 2 bukan cuma soal perebutan trofi ya, tapi ini juga bakal jadi pesta musik dunia yang sayang banget kalau kamu lewatin, teman Pro 2. Ya enggak sih, ya enggak sih. So, masih di sini terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kalau nonton bola di stadion, biasanya yang dicari apa dulu teman Pro 2? Makan, foto-foto, atau langsung masuk tribun? Nah, Piala Dunia 2026 tuh ada satu spot yang juga ramai diserbu sama supporter ya. Jadi FIFA itu ngehadirin stand khusus yang mamerin jersey tim-tim peserta Piala Dunia lengkap dengan tanda tangan para pemainnya. Lokasinya tuh ada di area Stadion Miami dan ini tuh bisa dikunjungin ya para pemilik tiket pertandingan sebelum laganya dimulai. Menariknya juga koleksi jersey-nya ini tuh dipamerin selalu bergantian di setiap pertandingan. Jadi pengunjung tuh bisa nemuin jersey dari berbagai negara ya teman Pro 2. Kayak apa sih? Kayak jersey Portugal, Spanyol, Paraguay, Amerika Serikat sampai tim nasional lainnya nih teman Pro 2. Dan juga ini tuh konsepnya dibuat FIFA supaya para supporter nanti bisa lebih dekat dengan tim favorit mereka, ngerasanya gitu ya, lebih dekat. Dan gak heran makanya kalau banyak yang mampir buat foto, ngelihat koleksi, atau sekedar nikmatin suasana jelang kick off-nya. Apalagi atmosfer Piala Dunia emang gak cuma soal pertandingan di lapangannya kan, aktivitas di luar stadionnya itu juga dibuat semeriah mungkin supaya nanti tuh jadi pengalaman yang berkesan bagi para penonton dari berbagai negara. Nah, kalau suatu saat Indonesia jadi tuan rumah turnamen besar, menurut kamu penonton Pro 2, apa yang wajib ada di area stadion selain pertandingan? Museum sepak bola kah, pameran jersey juga, atau mungkin zona foto atau konser mini? Ya pokoknya yang jelas pengalaman nonton bola sekarang makin seru ya. Jadi emang bukan cuma nonton 90 menit full di lapangan ya.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman produser RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Jaya Maja Kuning, Minggu 12 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk udara berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan, dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Arena Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kalau di Cirebon ada bus kota yang nyaman, jadwalnya jelas dan gampang diakses, kamu bakal pilih naik transportasi umum gak sih? Jadi tuh ada kabar menarik ya buat warga Cirebon. Dinas Perhubungan Kota Cirebon lagi nyiapin langkah buat ngaktifin lagi layanan bus rapid transit atau BRT Trans Cirebon. Dan saat ini tuh prosesnya diawalin sama pembentukan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Jadi menurut Dishub sendiri, skema BLUD ini dipilih supaya nanti pengelolaan transportasi umum tuh bisa lebih mandiri, profesional, dan ini punya dasar hukum yang jelas ya. Model kayak gini juga udah diterapin di beberapa kota besar kayak Jakarta, Bandung, Semarang. Dan sebelumnya BRT Trans Cirebon ini juga emang sempat diuji coba ya, tapi hasil evaluasi nunjukin jumlah penumpangnya tuh masih belum sesuai target. Makanya nih, trayek dan pola layanannya tuh bakal dikaji lagi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Targetnya tuh katanya layanan ini tuh nanti benar-benar bisa menjadi pilihan warga untuk beraktivitas sehari-hari ya. Jadi bukan cuma tersedia tapi juga ramai digunain karena emang rutenya udah tepat dan pelayanannya nyaman. Nah, kalau BRT atau BRT Trans Cirebon kembali beroperasi, kamu tertarik ya buat naik, teman Pro2? Kalau saya sih tertarik ya. Ya semoga aja ke depannya transportasi umum di Kota Cirebon nanti nih makin nyaman, makin praktis, dan makin banyak ya bisa jadi pilihan utama juga nih buat masyarakatnya. So, sepadanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Non Pro 2 ada yang lagi dipersiapkan nih sama pemerintah kota Cirebon. Jadi Pemkot Cirebon tuh mulai ngembangin program pengelolaan sampah berbasis ekosistem di setiap kelurahan. Nantinya tuh setiap wilayah diminta punya satu proyek percontohan atau pilot projectnya untuk ngolah sampah secara lebih produktif. Konsepnya itu sampah organik nanti diolah jadi media tanam, terus juga dimanfaatkan untuk budidaya maggot, maksudnya peternakan ayam hingga perikanan. Jadi semua tuh saling terhubung dan ngebentuk siklus yang bisa ngasih nilai ekonomi. Dan program ini tuh harapannya tuh bukan cuman ngurangin tumpukan sampah ya, tapi juga ini buka peluang usaha dan nambah penghasilan masyarakat di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Cirebon juga berharap semoga inovasi ini kayak gini tuh persoalan sampah nanti nggak lagi dianggap sebagai beban ya, melainkan jadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan kalau dikelolanya dengan baik. Jadi itu dia teman Pro 2, kalau di lingkungan tempat tinggal kamu ada program kayak gini, tertarik nggak sih buat ikut? Karena emang ternyata perubahan besar untuk kota yang lebih bersih itu bisa dimulai dari langkah yang sederhana, yaitu mengelola sampah dengan cara yang lebih cerdas. So, teman Pro 2, Ucanya masih barengan sama kamu terus nih ya, tetap di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di sini terus ya, Uca bakal nemenin kamu nanti sampai jam 12 waktu Indonesia Barat nih. Habis ini akan ada Pro 2 hit list nanti sampai jam 12, nanti jam 11 sampai jam 12 kamu bisa request-request lagu favorit kamu tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Uca nih ya, sekarang di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa nge-request lagu-lagu favorit kamu ya. Kamu bisa kirim ke 08 11 20 20 937 nih, kayak udah ada yang beberapa nih yang request nih. Pagi ke aku Caca dari fanbase Berbinar Izin, request ya lagu Haha Sabrina Leonard. Ditunggu diputarnya, terima kasih. Oke, nanti Caca cariin dulu ya lagunya. Ini juga ada lagi yang request Berbinar nih dari Sarah, katanya mau lagu Sabrina yang Haha. Lalu juga ada lagi yang request Sabrina Leonard Haha, Galuh Puspita Sari katanya. Oke. Juga ada lagi dari Widya, ini pengen request lagu Sabrina yang Haha. Dan ini juga udah ada lagi dari Kazul Fikri, katanya mau request lagu Dul Jailani yang Kasidah Cinta. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Sebelum itu Uca mau puterin dulu lagu dari Lomba Sihir yang judulnya Melompat Lebih Tinggi.

0: Semper, kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

masih di Pro2 Hitlist. Teman Pro2 udah ada yang bergabung lagi nih dari Abdul Waru, katanya mau lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You. Oke, nanti habis ini langsung coputerin aja ya. Dan buat kamu yang belum request, teman Pro2 masih uca tungguin. Kamu bisa request ke 08 11 20 20 937.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa nih ucaknya mau pamit undur diri dulu nih ya. Makasih buat teman Pro 2 yang udah barengan sama ucak tadi dari jam 5 ya sampai sekarang nih jam 12 siang. Nanti tuh santai siang nih akan dilanjut ya sama Gina yang bakal nemenin kamu nanti sampai sore ceria nanti jam 6 sore. So, terima kasih buat kamu yang udah request juga tadi di Pro 2 Hitlist. Pokoknya kamu tetap semangat ya menjalani hari walaupun besok nih udah mulai masuk sekolah nih ya. Dan juga tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di sini terus. Ucapnya pamit undur diri dulu ya di edisi Minggu 12 Juli 2026. Tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

olahan nasi khas Jepang yang bernama onigiri dan nigiri. Nah, namanya sih hampir sama ya, onigiri, nigiri. Tapi ternyata kedua makanan ini berbeda ya. Di Jepang, nasi jadi salah satu komponen utama dalam beberapa masakan dan ditemukan dalam berbagai varietas serta cara pengolahan. Terus yang populer itu, yang sering juga kita bisa temukan di Indonesia itu nigiri dan juga onigiri. Nah, sama-sama terbuat dari nasi putih yang dipadatkan, dipadukan juga dengan protein lain seperti seafood, ayam, daging, telur, dan lain sebagainya. Dua olahan nasi ini dikenal praktis dan gampang banget dinikmati, tapi tetap mengenyangkan dan bisa membantu menambah energi. Dari tampilannya ya, dan namanya yang sama, mirip ya, onigiri dan nigiri ini mungkin kelihatannya makanan yang ya sama aja gitu, tapi ada perbedaan. Kalau nigiri ini termasuk ke dalam jenis sushi dan cukup populer di Jepang. Sushi ini cukup berbeda karena tidak dibuat menggunakan gulungan nori. Nigiri ini terdiri dari nasi yang dibentuk seperti bantal, terus dikasih irisan ikan atau protein di atasnya, dan biasanya ikannya ini disajikan dalam keadaan mentah. Nah, pilihan ikannya ini bisa salmon, tuna, makarel gitu ya. Terus juga seafood-seafood lain seperti cumi-cumi, udang, belut atau omelet itu yang diolah secara matang ya, dimasak dulu tuh biasanya udang, belut, omelet tadi gitu teman pro 2. Sementara onigiri ini biasanya kamu bisa temukan ya dengan mudah di minimarket di bagian depan di kasir. Ini hidangannya mungkin mirip seperti nigiri tapi jauh lebih berbeda aja. Onigiri ini ukurannya jauh lebih besar. Sama sih, terbuat dari nasi berbentuk bulat besar dengan berbagai macam isian. Nah, biasanya bentuknya ini segitiga atau bulat seperti bola. Onigiri dibuat dengan metode yang memastikan nasi dan isiannya tetap menyatu saat digigit, tetapi yang dipakai tidak ditambahkan bumbu cuka dan gula. Sebagai gantinya, chef ini bakalan nambahin garam ataupun menaburkan furikake atau bumbu dari rumput laut kering dan rempah-rempah gitu ya teman pro 2. Itulah bedanya nigiri dan onigiri.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Semoga tidak ada ya. Nanti malam juga jangan mimpi buruk karena besok harus udah masuk sekolah. Ya enggak sih? Udah mulai tahun ajaran baru teman bro 2. 13 Juli udah pada masuk sekolah. Nih buat kamu nih ya teman bro 2 yang mau masuk sekolah dan besok adalah hari pertama, ada cara dari Gina nih. Cara dari Gina. Cara yang mau Gina bagi ke kamu supaya kamu enggak grogi pas hari pertama sekolah besok.

0: hari pertama itu MPLS dulu ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yang artinya itu tidak belajar tapi mengenal lingkungan, mengenal teman-teman baru kamu gitu ya. Pastinya kalau misalnya kita ke lingkungan baru, ketemu orang baru, itu ada perasaan sedikit khawatir mungkin ya, kira-kira bisa temenan gak sama teman-teman baru, sama lingkungannya gitu, kira-kira bisa cair gak ya sama teman-teman, sama guru-gurunya gitu. Selalu pasti ada pertanyaan itu di awal-awal masuk sekolah ya teman Produa. Nah, supaya kamu gak grogi di saat hari pertama masuk sekolah, kamu bisa coba datang ke sekolah lebih awal. Pastinya untuk bisa tahu ya lingkungan sekolah kamu, mengamati lingkungan sekolah kamu tuh seperti apa. Kira-kira kayak kelas kamu di mana, toiletnya sebelah mana, ruang guru di mana, misalnya kayak gitu. Jadi supaya kamu tahu gitu loh, kalau kamu datang lebih pagi, tahu duluan gitu. Terus usahakan untuk berpikir positif dan jangan terlalu khawatir. Buat kegiatan MPLS itu jadi hal yang menyenangkan ya teman Produa. Fokus untuk dapetin pengalaman baru daripada mikirin aduh besok nanti disuruh bawa apa lagi ya sama panitianya, harus bawa apa lagi ya besok, makanan aneh-aneh apa lagi ya. Udah gak usah gitu, dibikin enjoy aja. Sambil kamu coba-coba untuk menyapa teman baru ya, mulailah percakapan kayak halo namanya siapa, tadi sekolah di mana kamu gitu, orang mana sih kamu, rumahnya di mana gitu. Coba aja ngobrol teman-teman yang teman-teman baru kamu ya. Terus ikutin juga arahan panitia dan guru dengan tenang, supaya kamu lebih gampang dapetin memahami informasi penting yang dikasih pas MPLS. Terus kamu mesti ingat juga kalau proses beradaptasi itu ya memang butuh waktu teman Produa. Kasih waktu ke diri sendiri untuk bisa kenal teman, guru dan suasana sekolah secara bertahap. Semakin sering berinteraksi, tadinya ada rasa canggung, kalau udah sering interaksi, rasa canggung akan berkurang dengan sendirinya. Gitu ya teman Produa ya. Jadi hadapi MPLS-nya kamu dengan perasaan yang happy.
1: Santai Siang Produa FM.

0: Santai Siang Pro 2 FM.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
0: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Bali masuk putaran semifinal Piala Dunia. Siapa? Iya, ternyata memang sudah dipastikan ini Argentina akan masuk. Bukan akan ya, Argentina akan tampil, sorry ya, di semifinal Piala Dunia. Dan Argentina ini jadi tim terakhir yang memastikan diri tampil di babak semifinal setelah menyingkirkan Swiss. Oh alah, mantap. Dan ini bisa dibilang sejarah ya, karena untuk kali pertama 4 tim peringkat teratas dunia akan saling berhadapan. Kemarin Inggris itu mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami ya, teman Pro 2. Jadi 4 nama besar ya, 4 negara besar, 4 apa ya? 4 peringkat atas dunia sepak bola ya, negara-negara yang jadi banyak difavoritkan banyak orang. Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris ini bakalan tampil di semifinal. Nah, Argentina ini adalah juara bertahan dan satu-satunya tim non-Eropa yang akan bersaing untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Sementara itu Eropa dipastiin akan ngirim satu wakil di partai final antara Prancis dan Spanyol. Para semifinalis Piala Dunia 2026 juga berstatus juara dunia dengan Argentina selaku juara bertahan edisi 2022 di Qatar. Nah, kalau dibanding 3 tim lainnya, Argentina ini jadi tim dengan gelar terbanyak Piala Dunia yaitu 3 kali ya, tahun 1978, 1986 dan 2022. Prancis ada di posisi kedua dengan 2 kali gelar juara, tahun 1998 dan 2018. Sementara Spanyol sama, mana tadi, Inggris ya, pernah sama-sama 1 kali juara. Kalau Inggris itu tahun 1966, sementara Spanyol itu tahun 2010. Selain itu keempat tim tersebut juga dihuni oleh para pemain kelas dunia yang tersebar di sejumlah klub papan atas Eropa ya, teman Pro 2. Beberapa pemain dari keempat tim semifinalis juga ini pastinya memperebutkan gelar top skor seperti Kylian Mbappe dari Prancis, Messi dari Argentina, dan yang saat ini berada di posisi teratas dengan 8 gol. Sementara itu Inggris masih berpeluang mengirimkan wakil sebagai top skor lewat Jude Bellingham dan Harry Kane yang telah mencetak 6 gol. Kira-kira apakah akan terkejar ya, atau mungkin Messi dan Mbappe akan menambah lagi golnya sehingga akan melangkah lebih jauh. Seru banget ini finalnya, teman Bro 2, tim-tim besar ya. Kalau kamu kira-kira jagoin siapa untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini?

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Di pesta bola Piala Dunia 2026 ada yang lagi rebut lagi kejar-kejaran bersaing ya untuk memperebutkan gelar top skor nih teman Pro 2. Ada Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi.

0: gak rebut-rebutan ya sama Amro 2. Persaingan top skor Piala Dunia 2026 ini sengit banget karena seiring berjalannya babak gugur. Kylian Mbappe kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak setelah mencetak gol ke-8-nya saat membawa Prancis mengalahkan Maroko di perempat final. Nah, tambahan satu gol ini bikin Mbappe menggeser Lionel Messi sama Amro 2 yang sebelumnya ada di daftar puncak dengan 8 gol. Jadi meskipun sama-sama 8 gol ya, Mbappe ini berhasil mencatatkan 3 assist sejauh ini, sementara Messi itu baru 1 assistnya. Nah, persaingan keduanya juga diperkirakan masih akan lanjut ya, karena Prancis dan Argentina sama-sama punya peluang di semifinal ini untuk nambah jumlah pertandingan dan gol pastinya. Selain Mbappe dan Messi, beberapa pemain lain juga ini masih bersaing dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 ya. Yang mana kemarin Erling Haaland ini udah tereliminasi ya, walaupun dia udah punya 7 gol tapi Norwegianya kalah semalam. Semalam apa kemarin sih? Jadi yang masih punya peluang itu tadi ya, Kylian Mbappe, Messi, Harry Kane. Terus juga ada dari Prancisnya ada Usman Dembele. Ada juga Michael Oyarzabal. Bener gak sih ngomongnya kayak gitu ya? Pokoknya itu ya yang kemungkinan masih bisa ngebut ya, mungkin dengan menciptakan hat-trick ya sekaligus ya, 3 gol misalnya Harry Kane ini jadi 9 gol, Mbappe sama Messinya gak cetak gol lagi kan, bisa aja terjadi ya kan. Jadi kita tunggu aja karena laga ini belum selesai pastinya. Semifinalnya sendiri baru akan terjadi hari Rabu nanti 15 Juli jam 2 ya, itu ada Perancis lawan Spanyol, dan Kamisnya tanggal 16 Juli ada Inggris yang akan melawan Argentina. Serunya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia.

0: langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya, cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut.

Indonesia Top 20 National minggu ini, teman Pro 2. Ada yang seneng dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian.

sekali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia

0: 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Raim Laude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat somen kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Om Pro 2 di Pro 2 FM Cirebon 97,5 MHz. Ada Gina yang nemenin kamu sore hari ini di sore ceria weekend untuk 12 Juli 2026.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

ke sekolah dan ajaran baru, which is artinya ini yang belum sekolah juga pada masuk sekolah ya besok. Jadi bukan hanya naik kelas ya, tapi ada murid-murid baru yang datang ke sekolah. Seru banget pastinya ya, karena biasanya hari pertama masuk sekolah itu ada apa tuh namanya, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, teman Pro 2.

0: Jadi ini teman Bro 2, ada imbauan sebelumnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI menerbitkan ketentuan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Jadi aturan ini tertuang dalam buku rujukan MPLS Ramah yang memuat panduan ini buat siswa. Pelaksanaan agenda ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di pekan pertama tahun ajaran baru ya. Durasi kegiatan bisa disesuaikan khusus untuk sekolah luar biasa, sekolah berasrama, dan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus katanya ya. Jadi ada dua kategori materi yang harus disampaikan ya di MPLS, yaitu materi utama nasional dan materi pilihan sesuai karakteristik satuan pendidikan. Materi induk ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, tata krama, bersosial media, budaya sapa, gerakan asri, dan gerakan rukun sama teman katanya. Terus juga hari pertama diisi dengan penyambutan murid, upacara bendera, pengkondisian kelas, terus pengenalan diri, guru dan teman, makan sehat, terus sekolah, giat bersih serta refleksi. Terus keduanya itu ada agenda sapaan, pertemuan pagi ceria termasuk cek kebugaran, makan bersama, edukasi aturan sekolah, gerakan kebersihan, serta penutupan. Nah yang ketiga, di hari ketiga ini panduannya ya gitu ya, seperti yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen ini ya teman Pro 2. Di hari ketiga fokus ke berfokus pada menyanyikan lagu kebangsaan, jelajah, belajar interaktif, makan sehat, serta penyampaian cerita karakter anak Indonesia hebat. Di hari keempatnya ini ada tata tertib, perlindungan fisik, keadaban digital, materi khusus pencegahan bahaya nafsa, dan operasi semut. Nah di hari kelima itu pengenalan kepanduan dan ekstrakurikuler, perumusan kesepakatan aman sekolah, unjuk minat bakat, serta seremoni penutupan. Gitu ya kurang lebihnya ya teman Bro 2, ini untuk MPLS. Jadi memang ini sama, kurang lebihnya sama gitu untuk SMP, terus SMA gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya teman Bro 2, panduan garis besarnya begitu untuk MPLS. Jadi di situ ada makan sehatnya juga tuh ya. Jadi mungkin buat kamu yang merasa MPLS-nya nih agak-agak disibukkan dengan harus bawa harus bawa makanan-makanan yang tidak sehat tapi memusingkan dengan banyak clue-clue di dalamnya, aturan ini bisa jadi landasan ya untuk gak mau kayak gitu karena harus makan sehat. Tapi ya udah ya teman-teman, dua namanya MPLS, kita nikmatin aja, enjoy aja, karena memang aturan dari pemerintah juga ini melarang untuk adanya perpeloncoan dalam agenda MPLS ini. Jadi MPLS itu murni untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru begitu.
1: Sore ceria.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kedua panduannya tadi ya, MPLS yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen itu hari per harinya itu ada jadwalnya tersendiri dan ada aturannya ya, harus tadi salam sapa, terus juga pengenalan sekolah, pagi ceria, tadi terus juga ada sosialisasi pencegahan nabza begitu dan lain sebagainya. Itu ya panduannya. Nah, kalau sekolah di Jakarta nih teman Bro 2, sekolah di DKI Jakarta di bawah Dinas Pendidikan menegaskan sekolah dilarang untuk melakukan perpeloncoan maupun segala bentuk kekerasan terhadap peserta didik baru, dan ini aturannya berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 70 tahun 2026 tentang pelaksanaan hari pertama sekolah dan MPLS. Pokoknya gak boleh ada perpeloncoan, gak boleh ada pemungutan biaya dalam bentuk apapun, dan dilarang memberikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan MPLS. Terus juga dilarang menggunakan atribut yang tidak edukatif, tidak relevan, dan gak boleh ada alumni-alumni yang datang ya dalam penyelenggaraan MPLS ini. Dilarang juga melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria untuk membantu pelaksanaan MPLS, dan dilarang menyelenggarakan MPLS yang bertentangan dengan prinsip budaya sekolah aman dan nyaman. Bener banget nih, kalau MPLS tidak boleh ada campur tangan pihak luar ya. Pokoknya dibuat se-fun mungkin supaya sekolah itu jadi rumah kedua gitu loh buat anak ya. Jadi nyaman sekolahnya, banyak teman, terus juga belajarnya juga pasti kalau banyak teman dan lingkungannya nyaman, itu akan menyenangkan.
1: Sore Ceria.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Podcast with Nina, teman Pro 2. Ninanya mau sekolah kayaknya besok ya, mulai masuk MPLS. Dan gimana caranya? Nina lagi cari cara biar gampang berbaur sama kakak pendamping MPLS. Karena kan kita suka kayak canggung, kita kan teman Pro 2 kayak aduh malu ya, atau apa ya, ya canggung gitu kalau ngobrol sama kakak-kakak pendamping, apalagi kalau disuruh nyuri tanda

0: kamu, halo kak, aku namaku ini gitu. Atau enggak ya senyum aja lah, cukup lah sapanya pakai senyuman aja ya. Terus kalau misalnya kakak-kakaknya ini lagi mengarahkan kamu, ya simak dengan penuh perhatian supaya kamu enggak misinformasi ya, yang bikin kamu nanti jadi apa namanya ketinggalan info gitu ya. Terus juga jangan malu kalau kamu mau ngajak ngobrol, misalnya nanya soal fasilitas sekolah atau pengalaman ngikutin kegiatan di sekolah. Topik sederhana ini bisa jadi pembuka percakapan yang menyenangkan buat kamu. Nah, terus juga coba untuk ikut aktif saat MPLS supaya deket sama kakak pendamping. Coba ikutin permainan, misalnya diskusi, lebih aktif ketika disuruh bertanya. Nah, sikap positif ini yang bisa bikin kamu lebih gampang dikenalin sama sebagai peserta yang semangat gitu. Pokoknya kamu bisa tunjukin sikap yang sopan dan menghargai kakak-kakak pendamping ya. Hargai pendapat dan arahannya juga. Sikap ini bisa merupakan sebuah cerminan kedewasaan dan kesiapan kamu jadi bagian dari lingkungan sekolah gitu ya. MPLS pastinya jadi awal dari banyak cerita seru teman pro 2 yang bakalan kamu alamin di sekolah baru. Pokoknya nikmatin aja setiap momennya. Buka diri kamu untuk kenal sama orang baru. Terus juga jangan ragu untuk memulai pertemanan. Siapa tahu ya kalau misalnya kamu lebih kenal gitu ya sama kakak-kakak pendamping MPLS, justru kamu bisa dapetin inspirasi selama perjalanan sekolah kamu nanti gitu teman pro 2.
1: Teman pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.'" Sahih Muslim.

0: menunaikan ibadah sholat maghrib demam berdoa. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Teman berdoa, sampai di sini Gina nemenin kamu di sore ceria hari ini, dan sore cerianya masih akan terus lanjut ya sampai nanti jam 7 malam barengan sama Nila. So pastinya kamu tetap di sini teman berdoa di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
3: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

107,5 Pride RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman Pride. Malamnya kamu kali ini bakal ditemani sama Nayla nih ya, untuk suara ceria sampai nanti jam 7 malam nanti. Dan jangan lupa nanti kita bakal ada Indonesia Pro Indi di jam 7 dan juga malam sampai nanti jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pride-nya tetap stay tune di sini di 107,5 Pride RRI Cirebon, teman

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

gimana cara orang nikmatin waktu luang tuh mulai berubah ya. Kalau dulu tuh masyarakat rela banget tuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk makan, berbelanja, berolahraga, sampai nih kumpul sama teman. Kini tuh semakin banyak yang memilih destinasi yang mampu ya memenuhi semua kebutuhan itu dalam satu kawasan teman berdua. Iya, fenomena ini dikenal sebagai one stop lifestyle, yakni konsep ruang yang emang ngegabungin beragam aktivitas dalam satu lokasi ya. Mulai dari kuliner, belanja, hiburan, olahraga, sampai ruang komunitas hadir ya berdampingan. Sehingga tuh pengunjung gak perlu berpindah jauh nih untuk menikmati berbagai pengalaman. Tren ini berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan ya, yang semakin menghargai efisiensi waktu nih teman Pradua. Nah, di tengah kemacetan dan mobilitas tinggi, banyak nih orang yang milih menghabiskan akhir pekan di satu kawasan yang nawarin beragam pilihan aktivitas teman Pradua ya. Nah, perubahan perilaku ini juga terlihat dari pola konsumsi generasi muda ya. Survei YouGov yang nunjukin generasi Z tuh memprioritaskan pengeluaran untuk gaya hidup meski mayoritas menganggap kondisi ekonomi tahun terakhir tuh cukup menantang ya. Nah, kategori pengeluaran terbesar Gen Z tuh masih didominasi nih produk kecantikan dan perawatan diri ya, yaitu 21%, pakaian 20%, serta makan di luar nih 14%. Bahkan sebagian responden tuh ngaku lebih rela ya ngunjungin pengeluaran untuk kebutuhan dasar dibanding mengubah gaya hidup mereka nih teman Pradua. Tapi yang dijari Gen Z itu bukan sekedar tempat untuk berbelanja atau makan ya. Jadi mereka tuh pengen punya pengalaman yang lebih lengkap. Gen Z itu cenderung cari pengalaman yang terasa otentik ya dan relevan nih dengan keseharian mereka. Jadi artinya sebuah destinasi itu gak cukup hanya menghadirkan deretan tenan aja ya teman Pradua. Nah, makanya buat masyarakat kehadiran kawasan serba ada itu bukan hanya soal kemudahan ya. Konsep ini juga nawarin efisiensi waktu, lebih banyak pilihan aktivitas, sama pengalaman yang lebih lengkap tanpa harus berpindah-pindah lokasi. Makanya melihat perubahan perilaku konsumen, terutama generasi muda, tren one stop lifestyle itu diperkirakan akan terus berkembang ya. Destinasi yang mampu menghadirkan pengalaman menyeluruh, mulai dari kebutuhan sehari-hari, hiburan, sampai ruang untuk membangun komunitas berpotensi jadi pilihan utama masyarakat ya di masa mendatang teman Pradua.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Nah, big baller. Kamu nih yang berencana buat liburan ke Dieng mungkin minggu depan Jawa Tengah, perlu siap-siap deh dengan hawa super dinginnya ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini menghimbau wisatawan untuk mewaspadai ya penurunan suhu Dieng pada periode Juli sampai September 2026. Dan penurunan suhu ini bisa mencapai suhu di bawah 0 derajat Celcius loh. Jadi kondisi ini juga akan memunculkan ya fenomena butiran es di permukaan Dieng yang dikenal dengan fenomena embun upas. Dan fenomena ini diperkirakan mencapai puncak pada Agustus mendatang ya. Dan mengutip laporan Detik Jateng nih, daun-daun di kawasan Dieng juga sudah membeku ya pada Kamis. Suhu di sana tuh bahkan udah mencapai 6 derajat Celcius. Dan suhu ini juga merupakan suhu terendah ya yang dialami Dieng sejak Januari 2026, teman perdua. Dan kondisi Dieng yang mendingin ini juga sempat viral ya di media sosial. Salah satunya tuh diunggah oleh pemilik akun Instagram @brandstastro. Jadi masih hati-hati nih, Dieng memasuki periode suhu membeku ya. Jadi kamu harus siap-siap dengan jaket tebal, teman perdua.

0: Oke, sekarang kita bakal ikutin Indonesia Pra ini dari RRI Pra 2 Jakarta.
1: Kini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang. Infografis yang menyajikan data secara visual. Dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

93,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, setelah tadi kamu semakin Indonesia Pro Indi, waktunya Naila bakal teman kamu dijaga malam. Ntar kita bakal ngomongin komunitas yang ada di Cirebon ya. So, always stay tuned.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ini kalau emang kamu baru dengar banget nih teman Pro 2 adalah berita kepada kawan yang dibawain sama Edit GAJ. Wah, pasti ini lagu apaan sih? Kamu baru dengar pasti ya. And that was Shocking Time.
1: Tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: kami. Komunitas Gen Z di Cirebon ini sangat aktif ya dalam berbagai kegiatan kreatif nih, sosial dan juga diskusi publik. Komunitas ini juga memanfaatkan media sosial ya untuk berbagi ilmu dan juga peduli sama lingkungan. Nah, ini ada beberapa komunitas Gen Z dan anak muda populer di Cirebon nih, teman Pre2. Salah satunya itu adalah Zetizen Cirebon ya. Ini merupakan platform media ya dan komunitas anak muda atau Gen Z terbesar nih di bawah naungan Radar Cirebon Group. Dan mereka tuh sering ya mengadakan acara seperti diskusi publik dan loka karya kreatif atau Zinergi. Cari tahu jadwal kumpul mereka di Instagram Zetizen Cirebon ya. Ada juga komunitas generasi milenial Cirebon nih, sering mengadakan aksi peduli lingkungan, bakti sosial, dan juga bebersih fasilitas umum. Bisa ikuti juga nih info kegiatan mereka melalui Instagram Pemuda E Cirebon ya, Strip E Cirebon. Terus ada teman muda aktif juga nih. Ini adalah wadah ya bagi anak muda dan Gen Z di Cirebon yang fokus nih pada isu lingkungan dan juga aksi sosial kemasyarakatan, teman Pre2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97.5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Neila dan sekarang kita ada di Jaga Malam ya, sampai nanti jam 11. Kebiasaan minum kopi setiap hari ternyata kembali dikaitkan nih sama manfaat kesehatan, teman Pradua. Karena studi terbaru nih nemuin kalau konsumsi kopi itu berhubungan ya dengan risiko penyakit hati, kanker hati, hingga kematian akibat penyakit hati yang lebih rendah ya. Bahkan nih pada orang yang minum 5 cangkir atau lebih setiap harinya. Nah ini melansir dari CNN, temuan ini berasal dari penelitian yang diterbitkan ya dalam jurnal Clinical Gastroenterology and Hepatology. Jadi penelitian ini melibatkan lebih dari 354 ribu peserta yang diikuti selama lebih dari 1 dekade. Nah dalam penelitian ini, para peneliti itu menggunakan sirosis ya sebagai salah satu indikator penyakit hati. Peneliti juga mengamati nih kejadian karsinoma hepatoseluler, yaitu jenis kanker hati yang paling umum. Jadi sebisa mungkin nih kita itu minum kopi harus sesuai takaran ya. Karena minum kopi tiap hari itu dikaitkan nih sama risiko penyakit hati lebih rendah.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola,

Jadi banyak pembuat konten yang mengklaim bahwa membasuh wajah nih dengan cairan asin ini merupakan rahasia ampuh nih buat nyembuhin jerawat sekaligus meredakan masalah kemerahan. Lantas aman gak ya secara medis? Nah ini disadur dari Bardi. Minggu, tren perawatan ini nih memicu perdebatan ya di kalangan profesional medis. Jadi campuran ini nih umumnya

Perawatan ini nih sebenarnya nawarin khasiat ya jika diterapkan dengan berhati-hati. Proses pengikisan kotoran terbukti efektif ya untuk mengontrol produksi sebum nih di wajah. Dan melalui pengelupasan mekanis, permukaan wajah itu akan terasa

eksim maupun psoriasis Sumatera 2. Jadi buat kamu yang udah mendapat persetujuan dokter dan ingin diracik larutan ini di rumah, cukup campurin aja ya sedikit garam dengan air panas,

laut atau garam meja biasa, serta hindari nih jenis kasar seperti garam Epsom maupun Himalaya ya, yang rentan menggores wajah teman perempuan. Jadi walaupun disarankan tetap berhati-hati ya, tren muka, tren cuci muka pakai air garam itu nggak semuanya aman untuk jenis kulit kamu teman peradua.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

107,5 Pradio Era Richard Buan, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam teman Pradio situ stays up class. Ternyata punya daftar peringkat masakan daging terbaik di Asia nih yang diperbarui sama mereka. Dan berdasarkan peringkat tersebut, sate Padang yang merupakan kuliner khas Indonesia itu menduduki ya ranking kedua teman Pradio. Selain sate Padang, hidangan Indonesia lainnya nih termasuk nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, terusan juga selat solo dan semur daging ini juga ada di dalam daftar. Dan ini jadi hidangan daging terbaik ya di Asia versi tes Atlas, yaitu sate Padang nomor 2 teman Pradua.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
0: Ngerti Bola.

Teman Radio Wali Kota New York, Zohran Mam Dani ini ngungkap kalau Taylor Swift itu udah membayar ya seluruh biaya izin dan pengamanan nih yang diperluin buat pernikahannya dengan pemain Kansas City Chiefs Travis Kelce di Madison Square Garden. Dan pernyataan ini sekaligus menjawab kritik yang sempat muncul ya terkait dugaan penggunaan uang pembayar pajak untuk membiayai pengamanan acara ini ya. Dan menurut laporan dari South China Morning Post, 12 Juli ini Swift membayar lebih dari $160,000 Amerika Serikat ya, atau sekitar 2,6 miliar untuk menutup biaya izin penyelenggaraan acara ini dan respons aparat keamanan. Dan dalam konferensi pers pada Jumat waktu setempat, Mam Dani ini juga ngejelasin ya kalau pelantun Cruel Summer itu udah melunasi ya biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara pernikahannya nih teman Radua. Dan ia juga menambahkan nih izin ini baru diselesaikan beberapa hari ya sebelum acara berlangsung. Ya, pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce ini digelar pada 3 Juli 2026 ya di Madison Square Garden New York. Dan acara itu menarik perhatian besar ya sehingga membutuhkan peningkatan pengamanan nih di sekitar lokasi. Dan jalanan juga ditutup ya, dan polisi juga dikerahkan loh teman Pradua.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon. Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allah wa rasuluh, wa in tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya, di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam, tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, barengan sama Via ya. Hari ini di Spada, hari Senin 13 Juli 2026, sekaligus hari pertama kamu masuk sekolah lagi setelah kemarin libur panjang ya. Kita punya banyak sekali informasi buat dibagiin ke kamu semuanya nih teman Pro 2, dan juga lagu-lagu yang udah diplaylistin sama musik director kita. Jadi tetap di sini ya, 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

selamat pagi teman Pro 2. Hari pertama masuk sekolah ya. Hari ini Senin 13 Juli 2026. Nah, ini dari pemerintah Kota Cirebon sendiri ngasih kelonggaran buat orang tua teman Pro 2 gitu ya, yang pekerjaannya adalah sebagai ASN alias aparatur sipil negara gitu. Jadi dikasih kelonggaran gitu, yang mungkin terlambat absen. Dan ini informasinya dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Cirebon ya, yaitu Suarso Budi Winarno bilang kalau Pemkot Cirebon ngasih fleksibilitas ya buat ASN yang kerja di lingkungan mereka di hari pertama masuk sekolah. Jadi kebijakan ini diambil buat ngasih kesempatan gitu buat para orang tua dalam mendampingi ini anak-anak mereka mengawali tahun ajaran baru teman Pro 2. Dan teknis pelaksanaannya nih, jadi para ASN yang pengen mendampingi anaknya diwajibkan buat minta izin lebih dulu kepada atasan langsung masing-masing gitu ya. Jadi gak serta-merta oke, boleh telat, selesai. Ternyata enggak ya, harus berkoordinasi dulu dengan urusan kepegawaian yang ada di setiap perangkat daerah gitu teman Pro 2. Jadi selain mengantongi izin gitu ya, masing-masing ASN juga diminta buat melaporkan detail pendampingan, termasuk informasi tentang lokasi sekolah tempat anak mereka ini bersekolah gitu ya. Dan data dari tiap ASN ini nantinya bakal direkap sama perangkat terkait buat kemudian dilaporkan ke tingkat kota. Jadi dengan adanya kebijakan ini, harapannya adalah ASN bisa tetap menjalankan perannya sebagai orang tua di hari pertama sekolah tanpa perlu khawatir terhadap penilaian kehadiran mereka nih teman Pro 2. Kemudian pemerintah Kota Cirebon juga terus nunjukin komitmennya gitu ya dalam mendukung program-program peningkatan kualitas keluarga. Dan langkah ini atau kebijakan ini gitu ya diambil sebagai bagian dari upaya menyelaraskan program pemerintah daerah dengan pusat dalam membangun ketahanan keluarga yang solid teman Pro 2. ASN sendiri kan dituntut buat selalu tampil prima atau perform gitu, pelayanannya tuh harus prima gitu ya, dan bisa ngasih kontribusi yang maksimal, juga berkualitas dalam pelayanan publik. Nah, target tersebut dinilai bisa tercapai secara optimal kalau misalnya didukung sama kondisi lingkungan keluarga ASN yang sehat, harmonis, dan juga punya ketahanan yang baik gitu teman Pro 2 ya. Jadi melalui penguatan kualitas keluarga ini, harapan dari Pemkot Cirebon adalah ASN bisa jalanin tugas-tugas birokrasi dan pelayanan masyarakat tanpa hambatan ya, sekaligus jadi cerminan keluarga yang ideal di tengah masyarakat. Seperti itu kelonggaran yang dikasih sama Pemkot Cirebon gitu teman Pro 2 ya. Yang bukan ASN nih biasanya ambil cuti ya. Karena hari ini tuh serentak teman Pro 2, enggak cuma SMA, SMP, bahkan kalau teman-teman Viani ya yang udah update Tuibon ya kalau enggak salah ya. Siap MPLS itu dimulai dari TK. Wow. Bahkan ada teman Via yang di Malang gitu ya. MPLS-nya itu adalah buat PAUD teman Pro 2. Seperti itu. Jadi memang hari pertama sekolah itu biasanya anak-anak kan deg-degan gitu ya, pengen didampingi sama orang tua. Seperti itu. Aduh, hari ini bakalan jalanan kayaknya macet banget kali ya. Karena semuanya pengen berangkat pagi gitu kan. Semoga teman Pro 2 hari ini di jalanannya dikasih lancar gitu ya. Jadi biarpun semuanya pada masuk barengan hari ini, kamunya aman, gak telat. Karena kan sekarang Kota Cirebon itu perempatannya atau lampu merahnya kan udah satu-satu ya. Kalau dulu kan kita kayak mau adu banteng barengan semuanya. Nah sekarang tuh satu-satu. Cuman memang durasinya panjang ya, jadi beberapa titik tuh macet. Jadi tolong pertimbangkan untuk kamu segera berangkat sekarang ya. Karena sekarang udah mau 6:30 nih teman Pro 2 ya. Biasanya kan pada masuk jam 7 ya. Ya sudah, apapun aktivitas kamu hari ini, kamu tetap harus kupingin sepada sampai nanti jam 10 pagi barengan sama Via teman Pro 2.

jenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

kedua sebanyak 4 petinju Indonesia dijadwalkan bakal tampil ya di semifinal ASEAN Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 yang berlangsung di Basket Hall GBK Jakarta ya, yaitu hari Senin ini 13 Juli 2026. Dan keempat petinju ini adalah atas nama Angie Intania Khalik, terus ada Dira Atika, Joshua Tony Martis Lahin dan juga Victor Weng Kang. Seperti itu, ini adalah berdasarkan catatan dari ASEAN Boxing ya. Angie Khalik sendiri di kelas terbang ringan putri yaitu di 45 sampai dengan 48 kg ya. U19 bakal tampil di sesi 16 menghadapi petinju asal Jepang yaitu Yura Tanaka sekitar nanti jam 12 siang teman Pro 2 ya. Seandainya nih nanti siang berhasil meraih kemenangan ya pada pertandingan ini, maka Angie bakal melaju ke partai final buat menghadapi pemenang antara Gunjan versus Madira Zumakan teman Pro 2. Nah selanjutnya kalau Dira Kartika bakal bertarung di kelas bulu putri yaitu 57 kg ya U19 menghadapi petinju dari Kazakhstan yaitu Aknur Tursingali di sesi 16. Jadi yang pasti Dira membidik kemenangan ya pada pertandingan ini untuk bisa melangkah ke partai final nih teman Pro 2, menantang pemenang antara Prahi versus Nurperi Makeshova. Seperti itu. Nah kalau di sesi 17 ya, yang dimulainya jam 6 sore gitu, Joshua Tony Martis Lahin bakal menghadapi petinju Thailand Siwan Chenarong pada kelas ringan putra yaitu 60 kg U19 ya teman Pro 2. Joshua tentu gak pengen melewatkan kesempatan untuk bisa melaju ke partai final buat bisa menghadapi pemenang semifinal. Nah itu antara Muhammad Rizo Ukimov versus Sikandar teman Pro 2. Selanjutnya petinju yang keempat ya, atau petinju terakhir yang tampil hari ini, Victor Weng Kang bakal bertarung pada semifinal kelas welter putra yaitu 65 kg U19 menghadapi petinju asal Kazakhstan yaitu Azure Kalabai di sesi 17 ya, jam 18 waktu Indonesia Barat. Nah kemenangan ini nantinya bisa mengantarkan Victor melaju ke partai final buat bisa menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Mo Samsuha dan juga Dai Hokang teman Pro 2. Seperti itu, mungkin kamu hari ini ada agenda gitu ke Jakarta, bisa nih ya untuk datang ke Basket Hall GBK menyaksikan semifinal ASEAN Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 ya. Ada 4 petinju yang tampil hari ini, harapannya tentu kita sebagai warga negara Indonesia mendukung dong atlet kebanggaan negara kita gitu ya, untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Nah kira-kira hasilnya seperti apa baru nanti siang dan sore akan keluar ya, nanti kita akan bantu pantau teman Pro 2 ya. Baiklah, 35 menit lepas dari jam 6 pagi teman Pro 2, mungkin sekarang kamu masih lagi ini kali ya, hektik di rumah gitu ya, lagi prepare mau berangkat gitu kan, atau mungkin baru mau setrika seragam. Wow, sangat mepet sekali. Baiklah, hati-hati di jalan ya buat kamu yang jam segini baru mau jalan, semoga kamu sampai tujuan dengan aman dan juga selamat ya.

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.